0: di Vehi FM, no a dihe eke megahertz.
1: Mama, halu kihine?
2: Alhamdulillah, dari fulu menge halu kihine ta?
3: Aharami misrangala. Mama, kongka me tati kollani? Gene mama, aharami ngata.
1: Mama, ti haburukum ule en kamene. Aharami ti kan kolla faano.
2: Dari fulu menge hai darangale. Tiguta mama gata ngas. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama warang ufave.
0: Divehi FM, nuwa dihe eke megahertz. Divehi nge monifu e filwa dhe numuga, abadu es.

0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah, dari full mengge halu kihine ta?
2: Aha, mimis rangkal. Mama, kongka metati kollani? Gene mama, aha mingata.
0: Mama ti ha borukam ulen kamenne. Aha min ti kan kolla faano.
1: Dari full meng ha darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti mama warang ufave.
3: Divay FM 96.1 MHz.